Yo, dal garang baik kali kan ambar kado al garang nulun boyongor. Ngamani kada yulung radio on 88.9 FM.

Yo, mungkin merakun yang ada James Bayong. Dia di nakul makangama area 8.9 FM. Dia kalau ko ka stay tune.

Yo, ini mereka aku kena main Bad Habits by Mary Hatcheran. Kali first film aku, mereka aku kena main Down Down by Status Quo.

0: Yo, ini mereka aku My Way by Calvin Harris. Kan versi nama call Coco Jumbo by Mr. President.
1: Yo, menyemak. Doa next time ini ke Gayu Woman by Bad Boys Blues. Apa lainnya?

0: Puto, la niña engarra la polla.
1: Ana pengen ni benda rai dora. Unyi ana perlu ngat telung shop. Tara na ora. Aku unyi ana perlu tara na ora. Ketua la nyu record jeng gang ora. Kadel cina. Mulang ngulo start ning ngel teng ngabalang unyi education center na adult education center na. Teng ngunya la. 1 2 3 Kadua la nalele. Point sen amrin tara ora. Ana bele ka child care center na ngai teng ngabla. Unyi la na perlu wang amrin tara arra me jeng nai. Gol malin. Pam tang ni no ya. Ala kat wang ngai we. No ya. Workshop kat wal la bali ni nursery unyi na perlu ngai aku technical school ya aku. Ile. Pam ni na pen post primary wala ngo unyi 10 go ye 10 go 11 go na unyi school. Post primary wala la kanya. Ata ngunu ngui ngura emile wanga kalep pana anguni ya wanga na pungu ka eto eto kesin serta ngatil ngu anguni li ngara ngatil ya school ara ora la nga 15 na milene ya 16 milene ya ngara bala bala yungu li maati ya noku kam work experience ko literacy jama taruk yorungu taruk ngara ngatil ni jama Literacy Center ngora. Unya ngatle ngwe. First one ni jama ngara. Yo. Gol ngana pulu ngule ta ka ngara ka. Paman.
2: Agara jo tem.
1: Gol ngana pulu ngule. Finish cha ma jo shop li. Ah rupiah la berjam ma dapat munya. Ako ana pulu.
2: Nalen.
1: Tuana la ngoro la ororo na. Unda kale la nya I pala na I mangi. Pala na. Pala ya pulu la. Pani kita nak berjalan kita ke mana? Berungal apa ni?
2: Nih.
1: Boleh ke dekat? Pani kita juga nak ada kulit juga nak apa tinggal?
2: Wah.
1: Kita lepas apa nak drink? Kabur.
2: Abu.
1: Lau ini apa? Wang kita nak cina apa ni? Cina teh karo. Cina kita langsung ni berarti ke sini teh karo. Tengah kita langsung teh karo. Telur, pan, bapu, melil, yulungnya. Rikau ko binyural balanya la rangi po da kalau mil minyana yulunga nya ali de ngana perungu kayul kalani ni
2: ba fulna
1: kalani na ngul hidanya kacu ngai ngana perungu kanya ngul tuna minya kacu ngul ngul kaya ro angi mara bir kana rangi ngul nya orange panna ma pa ya ni tinya banyak berlaku kena win kalau mix banyak rule ni nampak nane net kena nanya aku paling ni mati ni ni kaya kata ni nak kula banyak lumur nana banyak lumur nana lumur lumur nana buku ni nak kula nana nani nana nana kuiya nana ni jorup banyak paling net lah nama ni boleh nana nana net dari mana kulung ni paling nana nana unyi nana net tapi nana unyi aku ni pi Rangin ngura pelan ngura ya. Mungkin mah.
3: Iya.
1: Awak pelan ngurum je. Apa ni yang betul betul ukan yang lebih bermal ya. Mereka ni nak apa yang ukan yang apa. Rangin ngura lebih panik lecet lah. Akan ada banyak friends kuih kan.
4: Hi everyone, my name is Levan Mari. I'm from Bulman Community. You're listening to

0: Satuan jatuhan siksa klok dah melmitpan.
1: Yo, orang jatuhan. Tunggi. Yulung radio.
2: Yo, ka welcome. Tangu yulungu manikai wo awa.

0: na music malam kaset mo nangur balak ngaman kamu ni barang belajar learning arahkan jaga kau yang nangur learning bawa barang mana gitu na woi yo
1: nek kau nak kon important jawa lang orang tu mana gitu korupto baporo ka manikai kon ka mincunya apa lagi orang nama
0: yo yo kamu ni nak kon woi which is now not going to be my mind, my jammer, bring out the army in the tree. In the tree, can I do only a mill group and more crony? Paragamadari Rome Gakal, Europe, through music or contemporary America McLagram, contemporary music, Kabala Mil Communal Interested or Warpamuna work or your tenure jammer career. Yalangarakunga, where now? Or the shame, or only the Yoromo culture or custom, knowledge through music as well. Munal mulukro, parku wanga parku milu. Kayu orang mana kay kayu orang ni, yo gak kembali yo, yo, yo.
1: Kayu orang mana kay. Belum kayu dekik. Kapungkol. Main mak yo yo. Kau nak kon, orang kon teachers kon nalcan oljaga kau yang yo. Teachers tu. Ini waktu nak enjoying walaupun dia neko wakal ko
0: dia wakal ko. Kalau kau yang ambam man, since nanti nak pulang juga orang ke pas mala deal staff, especially orang ada mengi walaupun ngawe mana ngam tertinggal, pelanya room gua mala. Kalau walaupun ngunjung nak kau take party beli, yo ngunjung nak kau festival, pelanya kau doa kau dah nata. Kalau walaupun matung juga staff mala kamarci. Ini orang orang beri bang orang orang nak orang pun mahal mereka ini. Beri orang orang encouraging beri. Saya think kalau kita ini pernah ini kan, nak mal tu nak perong yorongo romgo. Yo, ya kerja waktu ngah ang dunia. Hebi nak pun. Yo, kau kau dah mula dal. Wah, nak encouraging wali, kau nak supportin tu hari malam festival, any activity tu dia create. Kau jadi staff nak perong dal, kau supporting beri.
1: Yap, begini. Like je malah. Yo, like yo, thank you, Wawa. Ka, now kam, ada to yang ngang tu, nemalan. Nana kon, nemalan kon ni tu kerupan, tahu tu pelia. Yolongo, ka papro, ka, now lemerong, generation ko, ngurukon bala generation ko, ni tu kerupan. Pijan nak on nito yang tu alin bilin limurong nawin rom ya limur tu ngayat sam ka manikanya ka bungol na bapuri bapuri bapuri apa lain nak on
0: mak be I hope limurong yurtaw ya na purung kalang yurtaw ya marukuleu miyal ko ga ya uring ya marukuleu I hope limur tu dari man kita dan mar mar rom ya lang umereu limurong yurungo kawala lang mara na putun mara ingana nja na pudil kororo yorong ka main maklil mulka dar dar rom ria kan matu ala mara baga pagan ja ka na in bara nja mara matu mar ma ngon dan na rom nja ka rom jan matu kalim rom yorong nja tam di paling ara kalim rom war pam kuwa ja mar kuri ara ra yorong aku jeng matu rom dun nja ka kan matu warai nga paket nja aja ya man ngol ngol gakal nja ka jeng ki yorong yan ni rom dun ka gakal na ri ngola Abalanya, arah kau ini malang. Be strong, stay strong, and believe who you are. Mak.
1: Thank you. Thank you.
2: Yo, we're listening. You're on radio. Don't jingle. Ngamakayo ng bakpak to.

0: rumah kan nak guna ni deh. Ngat nengok malah orang nengok malah yang lain nengok. Yang mengaral kau yang ni malah yak kau kau mau kau kabar ni. Perjual mar melayu nengok malah orang nengok malah. Wonder malah kabar ni.
1: Perjual kabar.
0: Mau kau kabar berkau yang kru.
1: Itu way. Men mak boleh dah.
0: Yo men mak paling yang malah dah. Med. Kam udah pindah oh. Paman tanya mak ni mangi, kalau ramai kerin pasal tahu.
1: Mangi ada mak.
0: Mak ni mangi mak paling, buat ngah.
1: Mak lakram. Tahu.
0: Nau meri, walau meri. Michael Jones meri.
1: Michael Jones ngai ngateling aku.
0: Ngateling tahu. Dia ngan galang lah.
1: Yeah, ngan galang.
0: Mar mayor gua mana mariti. Nau we. Mana kajama ni mangi gua ni kunda yor gua X.
1: Yo mangi ada.
0: Kapa mana? Yo, yor mana jam makan ngat dengan ni Michael Jones dengan kawal langgur perupai wenda sel dah konako kata gitu perupai story apa ya? Ngat dengan ni. Yo, kapa mana jam mak? Dengan dak kor kapa mana? Angai wang abicar wang angai Goldman. Cawal payol ngah. Wah, pelin soangan itu balan calem dah arah perupai yang marah macam yo. Awalin mana mati ruang ngai yol ngon. Parang ngai bicara na. Ngai wawa Michael Jones bilin. Kena main mak na dah. Dan ngai Michael Jones tu na ngal. I met you ngai tu dah le ya kaya ang gemeter dah. Dan ngai maram na we. We ti kapa mara. Dan ngai tu try na ngai dah bilang tapping. Yo, whether it's ngai main mak o ya kaya ang gemeter. Kangai pitan, kaden liya, kapa mana liya ngai, yap, benar-benar, yap tu nangai. Ngai nama pala ngai, merakritna. Wonder ngai guna lah. Wai, nao yung guna Michael Jones tebak mangal, kapa mana, bicar ngai. Wangin gal yul ngual, yul kama ngarat tu merci, ngatan ngutu wangga. Kawander ngai merci, yul ngo, kaya kangai nao yul. Utuh terbiak makul jangan sekali. Ngai darah, drorangul, ngai went straight in.
1: Tuna balari.
0: Tuna perin bala. Darah ngai, kangai dan makul jangan so ngai yun nahui. Ngai kapitan darah kapitan ngai wang a, noti.
1: Tapi noti.
0: Noti.
1: I love it.
0: Malay rumer lah. Nah, beli nuwangan nunggu, beli ngarang nuwangan. Kata balas ya, he never say a word to me. You know, I just call him not to go beli.
1: Hey, buka back from a missionary boy dah. Kata dia go naughty.
0: Ya kan ngaya mergi, ya kan ngaya mergi. He thought that this year, no, only mergi no to kabilis. Mari ngulu mati. Kau ini dibeli mana bulu mara ma wamut. Amra tu mara mara yang shotkan amra tu mara. Michael Jones kalian, rangkan galala. Yo, amara mana? Amra bikin goyang, ngangal itu jual berkayun. Berkan ngal tu dalbala warakan ngal tu bomba guru mati. Oh ngula nawe ngir ngula nawe ya pijan. Kamar ci madam jur mana dal jal pa madana kun. Ya kamangi how to use that marang. Ya banya gangga ya lo wala dai nawe nakon upside down what to use on na ya banya nakon. Kawang ngan dengan ni jal pa nya marangan na marang ja. Kani mangi that trigger should be on going away.
1: Underneath.
0: Yeah, underneath. Kaya ngun ni mara may ka upside down na mara ngun ni ngay tawag ka mara yung lagpik ka na. Kaya ngun ka trigger is here instead of here. Yeah, pala yung lakon yung
1: on top.
0: Bala mo na aiming na warakan. Kaya ngun ngay marichi na we shell mara ngun ni manguchi bullet. That powerful ngay back from kabay ng warakan. Yeah, pala yung
1: hit the trees.
0: Kamara nama. Ya ikul. Ya ikul. Awal dulu lama nama je. Balik dulu Michael Jones. Abi jangan. Balik ngaji jangan lah. Ya pernah ngaji urkam table na. Mari yang ya. Wangan jual ngaji. Kangai wangan Michael. Nah, Michael Jones. Nah, Ang ayaw nga bitan, you're wrong.
1: You're wrong.
0: Say, Michael Johnson mo lang selling, or you're wrong.
2: Duan jawalo, 3 a.m. Yul ngunyual kabarak mo, rayan yak koro. Bayang wen jarao yun na.
3: Yo, ngaray ako Wesley Damarandi, ka health worker, di Alil Prague. You are listening to 88.9. You're on radio. Your time. Mind mark.

Tao. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,

0: My name is Ruby Hayes and you're listening to Yung Lul Radio. Dabarik.
1: Tuhan ngaraya, kau beri kepikele. Tinggal ngarato, kau orang ngatur ngarato. Ayo ngarato, kau beri kepikele.
2: Lama-lama ini nanti ama, nguruir iru nama ini ama. Punya mina mera